Aku kefir mau, temau lama, ofer kefir mau. Aku mau frata wanda ibe forget di bermuvari bermihengah ikal tahaku ni. Tulux, mesin, motif plus. Awak engal orang mau ngah mesin di bermuai, mesin generator, mesin heusima, mesin ikini, mesin ikosi teke, mesin itutu akau. Biar kefir utai mi afu kau ni, aku mau mak tu ni air kau ni. Ia kelasi geke, befoki getawi, ia kelasi geke. Itu u, ihorisi, itepire, ifariki, mengah keluar geke geke tu, mufir bermuai, biar Wilco, Wilco, Wilco.

Kau kau halau peringkat Tony ya. Kau tu bukan halau Tony ya. Halau peringkat Tony ya. Aku arbe halau kau aku pelas. Kau kau ini nak feng apa? Kau mana kau faham aku beris? I fariko sulu bermita faham kau. Halau peringkat Tony ya. Kau halau Tony maluin ya. Kau mau tuang ani mau. Okay deh deh faham kau ni. Ai fariko lo kau ya. Ai very city bumbungin. Kau kau kau kembali apa? Moto bombe ama ke wari dio loto no kala fa e loto freklo ko very city he bombu te sisu mo me amai ko freklo ne very city kakai ene unao hange ko hana tutau feturi mai ke tau kai pola e pompungin ena wa uto no mai ke tau freklo wa he tori mo fili ho lai dim ho mana ko ke kau ke ka ha o ke me ama inga to ke very city ka ka to me ho to ai pompungin kau fa fe ya io no to ko no me ama ku to lai me ngato no fogen ni he radio lo to no kala fa le re ua be le re radio le re facebook ka wa vola ni fa na o fefine ko da o mani fa ga o fo mo ni so ri mau siom mai kita siom ni, mama val, tolong mau mek mai, mau siom mai, mau tau kau mau fana kau mai radio lo tau nukar apa, mau vave mai kita siom ni, kau ihat apa ke siom ni kahoa, mama val, tolong mau mek mai, mau siom mai. Mau tau kau mau fana kau mai radio lo tau nukar apa? Mau vave mai kau tau siwerian kau ihat apa ke siweri kahoa koe hau kerasi.